tondeba tondelele tandiba kesekete tumulindile jone sikukamana nanga ndilitame ndiniala mwana nereja kutuwana

kamirwa mutike makanata angarupira kala kamirwa mutike makanata angarupira angarupira kanyambe kangarupira angarupira.

Yarasi chava heta wazama kete kize si patala sa kom kunda sa enke hes ma pani sin tolo sa Mr. Price maka tamrilo lem sas chava sa zambeze kulinga kacha ziba Dr. Campbell maka la kala foeta tubo za kupazulwa oka potala sa patala sa una kuza kala wan mbuana kuisa kala five mbuana siri mosem reka fozela tela lita fiwa lita tubo za bakuli kuna tifa za mfuta wabutuku weliku ziba toko halu ya kupazulwa tatubo ya kupazula mwamizo Yonezwa la catheterectomy, tatua kupazula gallbladder, tatubo ya colon cancer ni colon anerectal, tatua kupazula malama tuna, pavaro la litombo, varicose vein ni DVT, deep venous thrombosis, appendicitis, cancer zwele ya litombo kwa mazwele, colonoscope ili tatubo za malama tuna, kufipelwa mba, gallstones machuafu maneha mwasinya, gastritis nyoko, gastroenterology surgery, gastroscopy hernia repairs, skin lesions lukwekwe, skin tumors nsondondo, abdominal surgery kupazula mwamba. Kutatuba kansa ya mazwele mahala. Isalimu wabiki yesu wana hape kuzwa kala 3 kuisa la 5 mbuwana. Ngakaya buwana azima keta basali utapo telaspata la sauna sakumkunda sank house. Matuko latela atataturulwa. Letatubo za masapa manoka kulatela kimilwalo huku zula pili. Kuhine fafasi kukusa za meriri hande. Perhaps me any cancer ya nzwalo. Kutatuba cancer kutatuba butuku wabasali. Ovarian cystis butuku wa masapa manoka. Nyinyi faza mabasi kupuluha. Manharesia. Sipimo utata wakulota mali. Endoscopy, utata wakupuluha, endometritis, fibroids management, amochoni hormonal disorders. Miko watala kufumana